Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Orang belum sira, atau buka spare per second, Ami ia sesampu in tama husi Jepang hanesan mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strom, sok, kunci kontak, volante, radiator, komputer no sel seluk tan.

0: Hey pa, no sai da ne bele acontece ne. Dia kata ko fa situação da ne hau.
1: No iha bot se lutan jefa. Ida ne halau sinti triste no tau klutan. Hau atene ya tobo feto selu. Hau fang moras. No hau tau klo sa tuhe tang moras ne be makadaet. Husire la sam sexual.
0: Ida ne toda nganita. Itabele foti pausa balu, hori dadais, no itabele continuo fale se carico hakara.
1: Hala tini lo sa tu halo tan saida. Hanyo fon moras, hunya halo kidane.
0: Ayanita, hau hanoin lo so ya situ sao idane. May beo la mesa, hau ihane ho.
1: Hai Jefa, obrigada barake. Pelo menos ihaneti ke medane be, hau fiara tu kolia sai. Ida ne ajuda tebe sao.
0: Anita, lembra kata ko la mesak. Hau ihane ba o.
1: Diak Jefa, hau hanoi hau thank you fila lai. Obrigada barak tamba ubele rona hau.
0: Ah Diak, tam bele kale Anita. Hau kontakto si telefon yor sida. Hori hatende to ne kondisang no hatende kata ko seguro.
1: Sim, bele. May be, thank you kontakto hau yutuku sanulu baleting hanisang ne. Tamba oras anisang ne, Antonio sempre la iha uma no hau bilisimu telefoni.
0: Dia kanita, hau si kontakto.
2: Mai ita kompanya Antonio tur iha fatin ida honeon susar no derpente nia maung alin ida naran Manuel hetang nia. Saida mak halo Antonio neon susar, mai tarona hamutup.
3: Hey Antonio, kleron dah suruh, oh dia kelai.
4: How dia, maybe anu imbara kelai.
3: Anu imbara kau napa saja?
4: Oh hati ni hilas ah, hati ni mangan zu. Ni agora ras kelos, ni hitang moras ni beha dah itu si relasaun seksual. No ni familia si rahu tu hati ni kata, ni maklori moras ni bani familia, tanpa ni selingkudor.
3: Eisha, situ sang lah dia kleo.
4: Ini halau hau mus tahu, kata idane si akontese mai hau no hau ni familia.
3: Oh insane. Buat tu dia kelih honor relasaun ke? Antonio, wakar katu faham tangguh hau?
4: Hau atin hau ni haluk lah dia. Hau ni aktif violensi bi hau halu bahu ni feng. Kira relasaun bela saudavel entri amin rua. No ambiente la siguru bania no hau ni uan sira.
3: Hei, hau triste rona imi ya situ saun dan eh. Halu tratamento ni sena baita ni feng la justu. Violensi ni nungka saya dalang atur azole problema ya relasaun lara. Hau sinti preocuparu los. Hoy teni feng, no hay teni wansira. Antonio, o insa wane sentimento kona basa wane. No konsekwensi negatifu saradit makse musu banhira uzak bit salah suru ni feng.
4: Eh, hau sinti ni usala los, no moy hau ni hahalog. No hau ni takatak hau ni wansira mus taug no trauma. Hau ni feng lakoy bisik hau, no hau ni familia mus la harmonia.
3: Antonio, banhira itu za salak biter la saun laran selur duni konsekwensi negatifu ba hay teni feng no wansira. Karika bele usu. Relasaun dan SNP mau kuah karaki hatu nune one familia mori saudavel no hak solok.
4: Manuel, hau karak hau ni relasaun ne na kuno ho respetu malu no la iya histori malu.
3: Hau kongkor dawe dan Antonio. Atu relasaun nebe saudavel persija tebes respeta nebe makanesa nentre kabe nain rua. Kabe nain tingkia komitmentu atu kuida malu, respeta malu, no valoriza malu. Bangir Antonio ujak bit negatifu kontra itanya feng, ida nese estraga dun itanya relasaun. Ita ni relasaun sa saudavel, banyir ito jak bigit nebe makanesa ni relasaun larang, anesa feno lain. Entaun, sari mo ko tenki halo, wadi alam mudan sabay dani.
4: Hau tenki buka suporta rumah hodi hatene dalang sira, hodi jere hau ni emosaun sira. Tambah hula hatene dalang ka manira uinsa, hau bele halo hodi jere hau ni hiru sira. No hawa kalma hau ni ang, atula bele uza violensia no respeta hau ni feng.
3: Antonio, ida ni idea nebe mak diaglos. Hau senti ema balung ya komunidari ni bema kateno isa suporta ita kona bazera hirus.
4: Manuel, haru nakatak ita ni suku heli deransa lokal sira, halo diskusang ho membru komunidari sira, kona ba hadok ang husi violensia no respeta malu iha relasaun larang. Hau akar katu partisipa he diskusang hanisang ne.
3: Antonio, hau bela bawa ita. Hau finalize tu rati bidari dan arang kokosa. Nebe sira bay bay ngaro diskusan sira kona boy insa la balansuk biti

0: Onu samak dar pinti dita karak dada lia lima roh hau ne.
1: Hawa karaka tu kulia kona ba situ sana beo fayo hau, kona ba o noni feng. Bangira o fila uma, halo awa noin kona ba dalan sir na be maka bele halo, hori suporta o halo mudansa. Hau musulu kala violensya sura ni feng, no iha minerala saun iha konflitu barak. No hawa repende ba hau ni halalok sira, no ikusma iha mudansa. Hau ni feng, no ansira kontenti.
0: Los, hawari katak iminin ruan irela saung na kunuh kontente no sardabel duni. Lahani sang ulu. Imi halo saida det mag iminin ruan irela saung la iha problema ne.
1: Tui, problema irela saung larane sempre iha. Ani sang banyira iminin ruan la concorda o desi jaung balung ka. O dara rumah ni hiru sau banyira ula tau sapatu ina fating. Mai vea iminin ruan sempre responde ba problema irak ne ho manira ne vea maka diferenti. Hayo komitmentu no promete ba unahang katak. Hau sela uja violensi ya kolker situ saun saida deit.
0: Hani sang uing hau fahe ona ho'o. Hau lah hatene, hau bile ziri hau nimo saun kalai. Karik hau lah bile halo mudansa hani sang o halo.
1: Mudansa nila fasil no presija tempo bro. Importante ma kita karak duni halo mudansa ne hitan yang no mo si hitan rela saun. Hau mos momentu ne bah hitan supporta barak kusi ema o uing. Hani sang kolega, familia, lideran sabalo ne bema kazuda hau ho di halo mudansa ne.
0: Obrigada barak fahe ono experience sira. Entam hani sang nede, deposita siya suru malu fali.
1: Dia bro, mas kita luang eh. Deposita kontak tuo ko na batibi dari sira udi ambone.
0: Dia ksa.
1: Ciao.
2: Depois de Anita no Antonio heta no na suporta ho si belun dia basira ni problema, Antonio foti iniciativa atu komunika ho Anita. Tamba Antoni hakarak tebe satu hal mudansa ia sira ni familia no moris harmonia.
3: Boa noite a toi. Hakarak hemu sa ruma ka?
0: Dobeng, oh ya tempu ga? Bila mai turo hau, hau karak atu kuliah ho'o.
3: Ah, diak.
0: Ia semana hirak ni larang ona. Hau ni kono bai tenru ni relasaun. Hau senti mo etebes ho asaun violentu ne bema kau halo suru o. Hau su disculpa ba hau ni halo kida ne. Hau spir o bele perdua hau no fo oportunidade mai hau. Ho di bele hadia ita ni relasaun da ne.
3: Oke.
0: Dobeng, hau kulia ono ho Manuel. No hetan idea balung kono ba o isa bele kontrola emosaun sira. Ia diang, bangira hau senti atu hirus ka la bele kontrola hau ni emosaun. Dia keliu hau pausut dia, no lau usai ke halu buat rumah, atau hau bele kalma lai. Depois mak kita bele resolve ita ninya problema sira, ho di prevene violensi akontese.
3: Oke, hau perdua o Antonio. Hau mo sen los katak, ita ninya relasaun bele ihe mudansa. No hau mo skonkorda katak, bang hira ita diskuti malu, ita bele foti tia pausa rumah, bang hira ita hirus malu. Hau mo sanoin katak, importante tebe satu ita kontinua hetan suporta usia maselu.
0: Ne idea dia doben. Tekli ita pada skansa ona. Hawari okolen tambah servisu barak. Ita beli kontinua atu diskuti lutangi abang. Bele to?
3: Diak.